Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. Ke rata go tsaya sebaka se ke go amogela mo lenanong la rona la rorisang. Nna ke bidiwa Oteng Bauleke.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. Ke rata go tsaya sebaka se ke go amogela mo lenanong la rona la rorisang. Nna ke bidiwa Oteng Bauleke.